Selamat untuk Oma, semoga dapat Oma yang berkawan. Selamat untuk semua sahaja Oma yang berkawan. Ini buah yang berdiri tanggung saat ini dan kas. Oma, pada tinggalnya, apakah aku tidak buah yang berkawan. Pakulah ini beri buah yang berkawan. Maka ketika tinggalnya, tidak berkawan kayu. Ada mampu apa di dalam problema. Alam lain, penginan. Ikaw ang matahal sa iyalah hindi po langit ang aming bansa. Sana po ay palipas na ang mga problema at magkaroon ng kapayapaan. Salamat po sa iyo. Ano po ang iniwala kay Lord, alam namin hindi mo kami papapaya. Salamat po kay Lord, tinuruan po ang bawat isa na kumalaghan ang bawat pagtitipon namin hindi lamang sa araw ng Diyo sapagkat ang salita mo ang lakas namin at gabay upang matin namin ang pangakong buhay mo ng Diyan. Panginoon, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Yesus na aming kapagligtas. Amen.